0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndirikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo wemazanda nofarira maniwo. Inini ndirikuda mazanda ese. Handizvopi, inini ndirikuda mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri iri muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
1: Asi mbiya, umweni ndirikunibvunza nguva yese kuti ndinodikana kuti zvakadako nekuti ndirikukura.
0: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzvamanini.
2: Mukorori usashomoke. Mwana rumo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda. Ingana mbuto inonerera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
3: Kara wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya, uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: Mangwanani akanaka kwa murimo seva tereri. Edzino inauts shwere ngwandi lisamo chingoma. Mapurisa muprovinsi eno iye manika. Ano wimbisa iyo kuti pakarongwa zvese zvinodiwa kuitira kuti pange paine kuchengetedzwa kwa kakwana.
1: Pamusangano wechigumi neve pamusangano wechigumi neumwe webato Refrelimo uyo uchasanganisa nhengo dzebato iri dzinokwana zviuru zvitatu mumazuva makumi mairi nerimwe kusvika pamazuva makumi mairi nematatu emwedzi uno muprovinsi ino yemanika. Izvi zvakataurwa nemupi wemashoko wenzvimbo kana kuti wepakomando yemapurisa muprovinsi ino yemanika. Mozinyo Manase akataura kuti mapurisa achange echishanda zvakasimba kuitira kuchengetedza uyezve

0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndirikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo wemazanda nofarira maningi.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Handizvopi, ini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikana kuri zvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
3: Mukorori usaoshomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumbondakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzera.
0: Musatambudzike henyu, hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo.
4: Aiwa tamo muchirongwa chatinoti chowandikanganwa here chevari kutsvaga mane shamwari dzavo vateereri nhamba dzedu dzinoti 84 20 7 63 8 84 20 7 63 8. Ndine meseji andagashira muno iri kuti yo mangwanani, zita ndiselina Titos Dovenyi. Ndiri kuno kulokalidade yemakorokocho, ndiri kutsvagawo hama yangu ine zita rekuti Samuel Titos Dovenyi. Iye akazoenda kuZimbabwe. Ino ndaikumbirawo kudai echindizwa ngaandifonerewo panhamba dzinoti 086 49 67 81 0, kana kufona panhamba dzinoti 086 47 36 06 5. Vanoda kufona mondibata panhamba dzinoti 84 20 7 63 8.

0: Okay, manzi atisadza kupa mari asinge zvipi zvinoizwa naso nekuti aone kutsikisa dzimbo kana kuti kutoraramisawo mhuri yake asati asati taziva kuti naso noane mhuri here kana kuti asati.
1: Ya, inini mhuri ndaanayo.
0: Saka ngezvipi zvinhu zvinoizwa ndinaso nezvekuda kuti ariritire mhuri yake pamwe nekuti atsikise dzimbo sezvo mhanzi atisadza kupa mari.
1: Ya, inini ndinoita zvechitaxi.
0: Okay.
1: Ndinoita zvechitaxi, ndiri taxista, ndo basa rinotombopota richindipa mari mukati mekuimba nekuraramisa mhuri.
0: Asi so ndiri kuti izvo naso ndiri kutsikisa mari yakutoshota paumba, asi mai paumba akuzwisisa here kuti mhanzi dzichikungotsikiswa dzichirasa mari hadzisati dzakunza mari?
1: Ya, mudzimai akuzviziya. Plus ndisati ndaenda kana kumashonisa ndadi ndakatanga ndataura ndisati ndaenda ndikati nyaya inoitika ngekuti inini ndinofarira zvekuimba, saka meno kuti unozvigamuchira here mukati mekufarira kwendinodai nekuita zvekuimba. Akati ha, hazvina kushata kuita kwenyu. Ndikati ha, oraiti zvakanaka. Saka takazowirirana pakuti inini ndinopota ndichienda kumashow ndokwe ndichada kupota ndichienda kana zvikanga zvichibudirira. Akati ha, oraiti. Saka nekuzobudirira kudaidzwa kwendiri kuita nekumashow haana kutaura kwaanoita kana kuti ndikati ndaenda kunemari kustudio kana ita sei. Hatinondowirirana.
0: Musambopi unoimbwa naso?
1: Inini ndinoimba Mozi Dance.
0: Okay. Kuda kusvika pane muimbi upi ngekuti Mozi Dance musambo unoizwa ngevanhu vakawanda, ngeupi muimbi unoitawo musambo kwakadaro urida kusvikwawo ndinaso?
1: Ya, inini musambo wangu ka wakada kuenderana nevana toti wasplita kana kuti santu kana kuti ani, asi chinoitika ngechekuti maimbiro ndiwo anozosiyana, asi ni maimbiro angu akandoda kufanana neiwawo wekutaura nezvinenge zvichiitika mukati mekurarama.
0: Asi hapana pane muimbi urinososvi ndoda kusvika pakati paipa pane ese aripo akatanga nemusambo?
1: Akatanga nemusambo pakuimba kwandiri kuita inini.
0: Pakuti ndoda kusvikawo pa type yakati iya pakuti ndaakukwanisa.
1: Ya, inini ndaenda isvika zvakaita pana Santota.

Masikati yakanaka Purutani Masoko Muchute arikuerengwa ndi Venancio Mozinyo. Masiku ekutanga echina warikutsaona kuti mutari wekutanga kana kuti mutari wechirongwa cheadzimai muprovinsia yeManica. Urikutsaina kuti gungano iro rechigumi naposi ro nhai dzofererimo choonekwa rechizuwa mwedzi uno mukati mwetaundi iro rechimuyu. Unozoita uhona mukana wokuti paoneke pechireketwa kuno zvakalingana neshiru dzakasiyana siyana dzingaonza idzo namakamaka rubudiriro kweupfumi hweprovinsi kana kuti kwenyika ino. Arifa Budhu ari kutsaona kuti provinsi iri kuoneka ichigadzirira kuitira kuti ioneke yuna ichitambira zvikwata zvese zvichaoneka zvichibva provinsi yakasiyana siyana. Kuerengera vanhu vamweni yakapikwa kuitira kuti yazouya pagungano iri. Avo vari kuzviyaona achaoneka aona echitanga kuguma mukati mweprovinsi yaino makamaka muchimoyo mugumi remazuva namapfembamwe emwedzi uno. Kuno zvakalingana nabasa ezveupfumi, Arita Abudu ari kupika aona kuno anoita mabasa akasiyana siyana kuitira kuti akorovhere mukana uwu wokuti provinsi yaino munanga michiuya anhu akawanda kuitira kuti azoonika aona echiita mabasa avo aanoita ekutengeserana aya. Mutanho unosongera pachawo kutaundi romanika uri kuoneka uhona hwechiita masimba akalingana aona nekumutsidzira basa rekukwaniswa kwemvura. Makamba akange kuva kwakurukizwa kuona mbuto imwe yokuwanisa mvura iri kuziiona ichaoneka iyona ichisenza makambaka nge magetsi awa makambaka anosenza ngezuva. Zviri kuziurongwa uhu wakalingana makambaka nokuda kudayira kukwirira kuri kuitawo kuona agari ekumutanha uwo pamwepozve nokuturudza dambudziko runosoba rwaya runangoguka kuka kunosoita mvura iyi mabhairo amweni yakasiyana siyana. Mutungamiriri wemutanho unosongera pachawo wemanika Jilani Abdul ari kutsaona kuti mutanho uwo waakutogondesawo uona kuti makumasere ezvidimbu kubva muzana zveagari kumutanho uwo aakuoneka huna echimwa mvura yakanaka. Asi kukwirirawo kuri kuita mutengo weagari aya kunoitawo kuti paonekewo anhu akawanda anange achitsvanga mvura iyi. Apurutani aya ndiwo Masoko Muchute tanga tinavo kumasikati anyamasi ano.

korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimwene dzopamutanha penyu, baiwe vhasina uye dzivhikirei korera.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure ako anovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoko ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zvirokwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usiku wese nhunga hadzichandinyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamhare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamhare. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuwata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira.

0: ya kutepa kukutano kuzimbirwa.
1: Ho ho ho ho.
0: Ini kuona kangu kuzimbirwa kwazi kurya upindiriza mbida.
1: Kuzimbirwa kupindiriza?
0: Kupindiriza mbida, kurya upindiriza mbida maninje panda, niita kupanda. Agora kukuta ndo kukuta tepa, kukuta normali, hoti yote panda kuta. Ano, agora kukuta.

unoziro rosari yamboa rokosara basi mambwera mbwera apa kana kuti zvisanyana kuti dzende koita shanudze kumadoko ni anhu ai wema soko mchiputuke.

0: Imai basi mvura yakavaizwa yakakandwa kloro kana kuti certeza. Chengeta imvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
1: Dikai zvakanaka zvokurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Senzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
0: Kudai mwana unonyoka dzokusorora. Tangai kumpasa chiriporipocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro ye rehydration oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
1: Edzurirai, nhende yakusorora ingauraya, asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
0: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora. Nokurarama ndaramo inoutongo.
1: Iri soko rembuto inomirira ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mokuiswa
2: kika vohosta kozinya ruzi.

0: nomonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pinomunia
0: dziirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvemhepo itai usiri pemunobika.

0: Ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maniwo. Inini ndiri kuda mazanda ese. Handizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
1: Asi mbiya, ungwini ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikana kuti zvakanako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
2: Mukorori usashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu.

0: Ana na zvinhu azikuru angu. Ndirikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo wemazanda nofarira maniwo.
2: Inini ndirikuda mazanda ese.
1: Handizvopi, ini ndirikuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muriairi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni nurikundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuti zvakanaka zvekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kweza.

Tocite mavri roxonere que remesse va proqueri vorra di Moçambique va no penso província li Yomanica. Munyori oche songo chomaji kanakuti oche ungano chomaji mai omunyika ino yo Moçambique kanakuti o ememi mo província ino Yomanica. Vona vari kuti ngozvo ma ererano ozvo musungano uchigumi na umwe hondavi yochisungo chofrelimo inomunyika zvinodonga zvosizo eteka mumweji uno mudhorobha roshimoyo mukana unodonga vosizo besera pamabasa ozvo kubwisana inongo zviro zvakasiyana siyana zviripo mukati mozvori budiriro magarire upfumi ino munyika ino. Arifa Abudu vona vositendrana nazvo vositi muprovinsia ino yatopedja kutorongejera zvese pakuetera kuzoashira ino vanhu vese vanonga vosibvango mumaprovinsia akasiyana siyana ino navaya vakanga vosidanichwa zvositi vanhu ava vanodonga vosizotanga kuguma muchimoyo ino pamazuva gumi namambvumbamwe ino omweji uno zviri mukati mavaya vanoita mabasa pachavo vari kukohomejwa pakuti vange vosiwana mukana wokukwijirijira inokozvo zvitengeswa zvavo zvakadaroko zviripo pakuti vazongawo vari mukati momukana inokukombekeja ngozviro zviya zvavanonga vositengesa. Vomutundu unozvitonga wega wokumanika vona vati vari kuita mabasa makuwane ino ari masimba okukanda inokozvo kumwa yakadora ino zviripo pakukanda kozvo zvimotori zvokushandisa komasola. Urongwa uripo pakuda kudavira ngozvo maererano okuengejeka kuvantu ino zviripo nokupungura kozvo dambudziko hozvo kushomanika kukumwa kubuda kayo ino mumabhairo amweni ino ozvo mutundu uwo. Amambo omutundu unozvitonga wega wokumanika Ajelani Abdul vona vositendrana nazvo vose.

sitingo zvo mutundu unozvitonga wega mutengo unokwana makumasere ozvipa uku kubva muzana inongo zvokumwa yakadora inonga yosibuda zvakadaroko vari kuita mabasa ngokukasika pakuitira kuengeja inoko zvokumwa iyo tenda kozwa amweni ino ari masoko ozvo kupeji kana kuti ozvo masoko ino okupejisira mapurisa omunyika ino yomosambiki muprovhinsi yaino yomanika vona vari kutenderana nazvo kuti zvese zvese zvapera kurongecherwa pakuitira kuzogondesa kozvo rugariko ino mukati mozvo musongano ochigumi naumwe ozvo ndavi yochisungo chofrelimo munyika zvakadaroko zvinodonga zvosizobatanichira mutengo unokwana zviuru zvitatu inozvovatunga miriri uri musongano unodongo sizotanga mazuva makumaviri narimwe kobata mazuva makumaviri namatatu ino mukati muprovhinsi yaino ngozvo rugondeso iri ravereketwa ngomukuru mukuru anoona ngokundawo kunotodyaniswa inokozvo ndava kukomando yomapurisa omunyika ino yomosambiki muprovhinsi yaino yomanika muzinyuma nhasi enhawo siti masimba ese ino apera kwezwa ino zviripo pakuti mapurisa munguvaji kana kuti mapurisa anodowanika ino ari mundau ino zviripo pakudyivirira kozvo zvibingamupini zvakasiyana siyana uku ndikuona kupera kumasoko ino onguva jino